Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkono no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a baba mennya me wate me mpae bɔ mu nso menyumtom masempakam owura eya kura me.

man yang mio yawai zama manwa den sa man yang mio yawai zama wadin sa man yang mi wafa fui moi.